Heart. Dengan kabar di jam 7.13 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026 ya. Ya berarti kita lagi memperingati hari lahir Pancasila banget hari ini, Tompro 2. Buat kamu yang gak tahu, kok tanggal merah parah? Parah lundro. Jadi pertanyaannya, di tahun 2026 yang semuanya serba digital kayak sekarang, masih relevan gak sih ngomongin Pancasila? Ya masih lah ya. Karena sebenarnya Pancasila itu kan bukan cuma 5 poin yang dulu kita hafalin pas sekolah cuy. Lebih dari itu, Pancasila ini adalah nilai yang sampai sekarang tuh masih dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Ya misalnya nih, saat kita berteman sama siapa aja tanpa ngelihat suku, agama, atau latar belakangnya gitu ya kan. Atau ketika kamu beda pendapat di media sosial sama orang gitu ya, tapi tetap saling menghargai dan gak saling serang. Itu juga bagian dari Pancasila nomor 2. By the way, tahun ini tema hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila temanya tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sampai belibet aku nih ya kan. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kedengarannya memang berat ya. Tapi kalau disederhanakan artinya itu Indonesia yang beragam ini bisa tetap kompak karena punya nilai yang sama sebagai pegangan ya. Jadi indeks ekonomi, tantangan persatuan justru kadang datang dari hal-hal kecil kayak mulai dari debat gak penting gitu ya kan, di kolom komentar cuy, gampang percaya hoax, sampai kebiasaan ngejudge orang cuma dari postingannya aja gitu ya kan. Yang penting sih kalau kamu hafal bagus, tapi kalau belum hafal sampai sekarang Pancasila, atau sempat hafal sih Zaldi cuma karena udah gak sekolah lagi lupa tuh barang. Jadi harus hafal ya. Selain hafal juga gimana nilai-nilainya itu bisa benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari cuy. Karena di era sekarang keren itu bukan cuma soal followers banyak atau konten FYP ya, tapi juga bisa menghargai orang lain, menjaga persatuan, dan jadi bagian dari generasi yang bikin Indonesia maju. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila. Ini ada info lalin dari teman aku maksudnya. Dari Syahru, orangnya udah nyampe sih tadi, nggak tahu nih masih dengar apa enggak nih ya. Oke, di videoin lapor Ming, simpang ke square menuju bandara lancar, komunikasinya aja yang enggak. Ya Allah, kasihan banget abang satu ini ya. Ini kalau yang lagi nyari jodoh, aku kasih nih teman pro 2, namanya Syahru. Pangkatnya lumayan tinggi di sini ya. Lagi mencari uhti-uhti gitu ya. By the way, terima kasih untuk Syahru R. Indra ya. Dan kita balik lagi ke lagu Tom Brodo. Abis ini aku bakal spill untuk temanya apa di hari Pancasila ini. Pastinya kita ngomongin Pancasila ya, 1 Juni 2026. Tungguin, karena ada yang mau lewat nih. Lagu terbaru dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: Baru awal tahun, tagihan medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditab menghadirkan Overlook Medical Trend 2026. Forum buat kamu para HRD, finance, dan business leaders. Buat ngobrolin tren kesehatan, strategi workforce, benefit karyawan, sampai cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditab, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk, daftar sekarang di bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditab.id. Sekali lagi, Instagram @meditab.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditab, Healthcare Made Simple.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa

ya, apakah ada orang-orang yang in this economy gak hafal sama Pancasila? Wah, mungkin ada berbagai faktor selain faktor U ya cuy. Kalau faktor U ya aku no comment ya. Apa tuh Zali faktor U? Umur beb. Ada juga yang ngerasa kayak udah jarang banget melafalkan. Melafalkan banget gak tuh ya kan. Teks Pancasila. Jadi lupa. Karena biasanya kan itu upacara-upacara. Ya kan. Terus juga pas di zaman sekolah atau umur 2. Jadi sekarang mungkin kamu udah lulus sekolah 20 tahun yang lalu, baby. Atau 10 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu lama banget. Tapi mungkin iya gitu ya. Jadi tema pagi ini kamu bisa vote di Instagram di @pro2batam. Menurut kamu wajar gak sih in this economy masih ada yang gak hafal sama Pancasila? Ya gak wajar dong Zaldi. Kenapa gak wajarnya? Spill. Tapi kalau kamu bilang atau kamu ngevote wajar-wajar aja Zaldi soalnya, nah boleh diisi ya tolong Pro 2. Langsung vote kalau misalnya kamu pengen cerita juga. Kapan terakhir kali kamu hafal Pancasila? Bisa DM ya, karena kalau di question box dia unlimited. Kok unlimited sih? Limited edition cuy, alias terbatas ya. Boleh langsung ke Instagram kita di @pro2batam. Atau kalau mau di WA juga boleh di 0811 6915502. Good morning. Ini dari siapa ya? Dari Chris. All listeners and crew, hi from Singapore. Ooh, Chris from SG. Wah, good morning. Keren banget nih dengerin Pro 2 Batam di Singapura. Di Singapura udah jam 8.42. Kenapa jadi Malaysia? Ya udah deh, kita balik lagi ke lagu The Matthew I Feel with I Think They Call This Love. Kamu langsung foto Pro 2, aku tungguin sampai ke jam 9 pagi nanti. They

0: Calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 085760085061. Mau kuliah di Universitas Awal Bros aja.
2: Wujudkan mimpi yang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

biar gak seperti kisah. Bergabung di jam 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemui bareng Zaldi Darmawan di Spada Spesial Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Ya, apa temanya udah aku spill di Instagram cuy. Jadi kamu tinggal vote aja. Makanya kalau belum follow IG kita, follow. Dan sambil aku masih nungguin juga untuk info lalin alias info lalu lintas di Lapormin. Boleh banget ya kamu spill. Jadi tema pagi ini tahun Pro 2, in this economy masih ada yang gak hafal Pancasila, wajar atau enggak? Wah ini 100% pada ngevote nggak wajar, ya iyalah ya. Apa namanya, minimal-minimal hafal kelima-limanya walaupun mungkin agak sedikit mikir gitu ya. Tapi bener urutannya. Nah ini dari Ed Nabila Fitri, aku pilih nggak wajar karena Pancasila itu dasar negara kita. Dari SD sampai SMA pasti diajarin terus. Menurut aku lima sila itu bukan sesuatu yang susah buat diingat. Sama kayak kita hafal lagu favorit atau password media sosial. Jadi kalau ditanya Pancasila terus nggak bisa jawab sama sekali, menurutku agak disayangkan. Yes, exactly. Benar banget ya. Terus kalau dari R. Pratama, dia bilang kalau menurut aku bang, wajar kalau ada yang udah nggak hafal banget urutan Pancasila. Bukan nggak hafal sama sekali ya urutannya. Apalagi kalau udah lama nggak ketemu pelajaran itu di sekolah. Tapi minimal tahu isi dan maknanya lah. Soalnya kadang ada orang yang hafal dari sila pertama sampai kelima, tapi dalam kehidupan sehari-hari malah nggak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut aku lebih penting memahami dan menerapkannya daripada sekedar hafal. Ih, bijaksana banget ya. Bener banget nih. Jadi sangat dimaklumkan kalau kebalik-balik urutannya. Makanya nih, momen hari lahir Pancasila, kamu google lagi deh urutan yang benar. Pancasila 1. Nah itu ya kan, kamu tinggal google atau chat GPT aja untuk urutannya yang benar gitu. Jadi refresh lagi gitu teman Pro 2, dan aplikasikan setiap poinnya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Thank you untuk R. Pratama dan juga Nabila Fitri. Ada beberapa lagi yang mau aku bacain, tapi tunggu dulu ya, karena kita mau ke lagu lagi. Jadi sabar, abis ini bakal aku bacain. Jadi kalau kamu tuh Pro 2 pengen gabung langsung, vote di Instagram kita di @pro2bata. And now back to song. Aku punya satu lagu dari Lisa X Rosalia with New Woman.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Jet setter. Go getter.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Nama dikabuli jam 8.23 waktu Indonesia Bernadia. Bukan ya, waktu Indonesia Barat dong. Kita masih ngomongin polling untuk hari lahir Pancasila, guys. Jadi menurut kamu wajar gak sih in this economy masih ada orang yang benar-benar literally gak hafal sama Pancasila? Kalau dia hafal tapi urutannya acak-acakan, nomor 2 jadi nomor 4, masih bisa dimaklumi. Mungkin udah lama gak belajar, mungkin udah lama gak upacara gitu ya kan. Nah kali ini ada P. Amelia. Selamat pagi untuk P. Amelia. P-nya apa? P apa? Katanya aku ada di tengah-tengah sih. Gimana tuh? Wajar kalau lupa beberapa bagian atau urutannya. Tapi kalau sampai nggak tahu sama sekali rasanya kurang pas. Karena Pancasila itu identitas bangsa kita. Menurut aku anak muda sekarang juga perlu sekali mengingat. Bukan karena takut ditanya, tapi karena nilai-nilainya masih relevan banget sampai dengan sekarang. Setuju, setuju. Di tengah-tengah banget ya. Jadi kayak kalau wajar itu beberapa bagian atau urutannya aja gitu kan. Tapi kalau sampai gak hafal sama sekali itu loh yang menurut aku kayak what? Oke, thank you ya untuk Putri kayaknya nih. P. Amelia, P-nya apa? Ada Fajar Ramadan juga, selamat pagi. Menurut aku wajar-wajar aja. Sekarang informasi yang kita terima banyak banget tiap hari. Kadang hal-hal yang jarang digunakan jadi lupa. Tuh kan, makanya kayaknya tiap Senin harus ini deh, harus baca gitu, even dalam hati, biar gak lupa-lupa banget gitu, Jar. Aduh, biar gak jadi sad boy, ya kan? Fajar sad boy kali ah. Thank you ya untuk Fajar dan juga P. Amelia. Dua lagi, nomor dua. Dua dulu maksudnya. Kita balik lagi ke lagu. Kali ini aku punya Malik and Essential, Pilihanku. Ya, untuk kamu yang pengen ikutan vote, masih ada waktu nih. Langsung cek di Instagram kita di @pro2batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Masih bareng Azaldi Darmondi Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Selamat tanggal 1. Ya, jadi memang hari Senin kali ini nggak sehoror hari Senin-Senin biasanya, ya kan? Apalagi abis long weekend ternyata Senin masih libur. Tanggal 1 lagi. Banyak banget yang jalan-jalan nih, ya kan? Ada juga yang tetap bekerja seperti aku dan juga orang-orang yang senasib gitu ya. Ada juga yang jalan-jalan kayak teman aku nih. Dan teman kamu juga, teman berdua. Kayaknya, iya kayak, dia udah berapa bulan sih signing out? Dari Januari ya? Please welcome Tika. dia nama siarannya apa sih kemarin? Andi Mustika. Kalau nama siarannya apa? Tikam. Tikam Tikam. Tika, hai. Selamat pagi untuk Tika and family. Katanya lagi jalan-jalan dan pengen request, enggak request sih. Ini lagu spesial deh dari aku untuk Tika. Hati-hati di jalan untuk Tulus, dari Tulus untuk Tika gitu ya. Pokoknya have fun untuk Tika dan keluarga, special for you guys. Ada Tulus, hati-hati di jalan. Kalau aku, Dindin dan Dava kayaknya hati-hati di pikiran aja ya. Karena habis ini kita bertiga juga mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana?

105,5 FM Pro 2 Batu teman terbaik kamu. Ada Project Pop bukan Superstar New Version. Jadi lagu terakhir di pada spesial Hari Pancasila bergesel di Darmawan 1 Juni 2026. Thank you so much untuk kamu yang udah ikutan gabung di polling Pro 2 pagi ini guys. Jadi rata-rata pada ngevote. Gak wajar kalau indis ekonomi masih gak hafal sama sekali dengan Pancasila ya. Jadi kalau lupa-lupa dikit, urutannya agak-agak berantakan, wajar. Udah lama gak sekolah gitu ya. Jadi karena momennya spesial banget hari ini, Tuan Pro 2, boleh kali ya kan cek di Google urutan yang benar. Buat yang lupa-lupa aja gitu ya kan. Gitu deh, thank you yang udah gabung, yang udah dengerin. Juga terima kasih banyak, selamat jalan-jalan yang lanjut liburannya. Dan selamat beraktivitas juga untuk yang gak ada liburnya. Wah, semoga kaya raya ya. Oke, nanti di Pro 2 Hitlist baru kamu bisa request lagu guys. Dari jam 10 sampai menjelang jam 12 siang. Kalau gitu Zali pamit, see you next time and

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagaimana kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

0: takes five.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Baru awal tahun, bagian medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditab menghadirkan Overlook Medical Trend 2026. Forum buat kamu para HRD, finance, dan business leaders. Buat ngobrolin tren kesehatan, strategi workforce, benefit karyawan, sampai cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditab, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk daftar sekarang di bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditab.id. Sekali lagi, Instagram @meditab.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditab, Healthcare Made Simple.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk! Berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

FM Berbatam, teman terbaik kamu masih di Santai Santan Pro 2 bareng aku Dava, dan aku bakal infoin seputar olahraga. Kali ini dari Liga Champion, Manchester United membidik Matias Fernandes Pardo sebagai calon pengganti Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Setan Merah mulai memantau situasi penyerang muda Lili tersebut. MU memang memprioritaskan menahan lini tengah, tapi kebutuhan menambah kekuatan di lini depan juga menjadi agenda penting klub tersebut. Dan kondisi tersebut membuat MU membutuhkan pemain baru di sektor sayap kiri. Nama Fernandes Pardo kemudian muncul sebagai salah satu target utama berkat performanya yang menonjol bersama Lili sepanjang musim lalu. Pemain berusia 21 tahun asal Belgia itu menjalani musim yang impresif di kompetisi Prancis bersama Lili. Dia mencatatkan 8 gol dan 6 asis dalam 40 pertandingan di semua ajang. Kemampuan Fernandes Pardo yang dikenal memiliki gaya bermain eksplosif membuat sejumlah klub besar Eropa mulai mengantri untuk mendapatkan jasanya, dan dia juga diperkirakan akan meninggalkan Lili pada musim panas ini. Menurut berbagai laporan, Lili membandrol sang pemain sekitar 50 juta euro atau setara 1,4 triliun. Nilai tersebut tetap dianggap menarik mengingat usia muda dan perkembangan pesat yang ditunjukkan Fernandes Pardo. Bagi Manchester United, Fernandes Pardo dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub di usia 21 tahun. Dia juga sudah menunjukkan kualitas di level tertinggi dan berpeluang menjadi salah satu investasi penting untuk memperkuat skuad pada musim-musim mendatang.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Perbatan teman terbaik, kamu masih di Santai Siang dan Pro 2. Kabar seputar olahraga balik di sepak bola tanah air, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brazil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa pada Minggu 31 Mei 2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas tinggi. Kedua tim juga menampilkan permainan menyerang sepanjang pertandingan. Tim Merah Putih membuka peluk keunggulan melalui Cirik Adriano Manuri pada babak pertama. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan di skuad Merah Putih. Keunggulan Indonesia pertama setelah Desmond Wakerwa mencetak gol kedua dan Brasil kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Adriano kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk Indonesia dan gol tersebut membawa Indonesia unggul 3-2 atas Brasil. Namun Brasil kembali menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik. Tim Samba berhasil mencetak gol penyeimbang sebelum laga berakhir. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pemenang pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Vice President FA 7 Indonesia Ari Permata Nainggolan turut mengapresiasi perjuangan tim dan menegaskan juga seluruh pihak terus mendukung tim saat ini menghadapi Honduras pada partai final.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Film suka duka tawa. Ini seorang komika ya, namanya Tawa, itu tengah naik daun karena dia punya bakat materi stand up komedi yang terasa jujur, pedes, dan penuh emosi. Nah, di atas panggung sendiri Tawa gak segan ya bongkar kisah pahit masa kecilnya, termasuk tentang ayahnya sendiri yang dikenal sebagai seorang pelawak senior yang dulu menelantarkan keluarganya. Setiap lelucon tentang sang ayah selalu berhasil mengundang tawa penonton, sekaligus membuat nama si Tawa ini menjadi semakin viral di medsos. Tapi di balik kesuksesannya, Tawa sebenarnya masih menyimpan luka yang belum sembuh sejak dia kecil. Dia tumbuh dengan rasa kecewa dan marah karena merasa ditinggalkan oleh sosok ayah nih yang lebih milih dunia hiburan dibandingkan keluarganya. Pertemuan kembali antara Tawa dan saya menjadi awal hubungan yang canggung sekaligus emosional yang gak disangka-sangka ya. Si bapak si Tawa ini justru rela membuka semua masa lalunya, menerima hinaan publik, bahkan membiarkan dirinya dijadikan bahan lucon nih demi membantu karir putrinya terus berkembang. Nah, di tengah perjalanan itu Tawa juga gak pernah benar-benar sendiri. Dia juga ditemani oleh sahabat-sahabat yang absurd, tengil, dan selalu menghadirkan kacauan lucu dalam hidupnya. Film ini juga menghadirkan drama komedi hangat tentang hubungan ayah dan anak, luka keluarga, dan juga persahabatan, serta bagai humor bisa menjadi cara bertahan hidup sekaligus untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, ini seru banget filmnya. Ini sudah tayang juga di Netflix.
1: 9,5 FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 Perbatam, teman terbaik kamu. Dan ini satu film yang ini udah tayang sebelumnya ya. Ini season keduanya. Yang sebelumnya udah, film pertamanya udah tayang sukses di tahun 2018. Dan film action thriller Korea Selatan ini yang sempat menggempar di Korea Selatan, dan ini berlatar dunia gelap perdagangan narkoba internasional. Dan film ini kembali mengikuti perjalanan detektif Woon Ho, seorang polisi yang selama bertahun-tahun terobsesi memburu sosok misterius bernama Mr. Lee, otak dibalik jaringan kartel narkoba terbesar di Asia. Nah, setelah peristiwa di film pertama, Woon Ho masih belum bisa melupakan kasus tersebut, dan dia juga yakin bahwa permainan belum berakhir dan sosok asli Mr. Lee masih berada di balik bayang-bayangnya. Dan dalam proses penyelidikan, Woon Ho juga terus mencari keberadaan Song Yong Rak atau Rak, mantan anggota kartel yang sebelumnya membantu polisi tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak ya. Nah, ini film yang penuh aksi, brutal ya, pengkhianatan dan plot twist mengejutkan. Film ini juga membawa penonton masuk ke permainan berbahaya antara polisi, mafia narkoba, dan para pemburu kekuasaan. Dengan suasana film yang gelap dan intens banget, Believer 2 ini menghadirkan ketegangan tanpa henti hingga akhir cerita. 105,5 FM.

0: Well, who's next? Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM, dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget Tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap-bilas. Usap lagi bang. Bilas, terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk, bijak menggunakan air dan sumber daya alam.
2: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2, apa kabar kamu di hari tanggal merah ini ya? Hari ini masih tanggal merah ya Wak ya. Selamat menikmati hari libur terakhir kamu sebelum balik lagi back to the reality ya Wak ya. BTW, sore ceria bareng anakku dan anak putih Rawati akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam.

Crazy kayak tahun produk, mungkin beberapa dari kamu liburnya kayak berasanya nggak full karena tadi ada juga yang harus berupacara untuk memperingati hari lahir Pancasila ya. Banyak sih harapan-harapan yang pastinya tersemat ya Taman Pro 2 ya. Tapi nanti deh kita bahasnya ya. Karena sore ceria, seperti biasa aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai informasi menarik, mulai dari info-info seputar apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi rame gitu ya.

Pon Pro 2. Nanti kita bahas juga pidato Bapak Presiden kita setelah kemarin dinas ke luar negeri ya, ke beberapa negara ya teman Pro 2. Terus kan sudah pulang dan ada pidato resmi yang beliau sampaikan di hari ini untuk memperingati hari lahir Pancasila. Nanti kita bahas ya, karena ini ramai juga nih mengenai hal ini dibahas di sosial media. Nah, terus nanti kita juga bakalan bahas tentang entertainment update biar gak serius-serius banget. Aku udah siapin beberapa info tentang musik, tentang film buat nemenin hari sore kalian yang mungkin jam segini lagi pada OTW atau mungkin masih di rumah mempersiapkan mau jalan kemana. Ada gak sih yang jam segini lagi di luar, guys? Ada kali ya, Wak, yang kerja ya, yang tetap menjadi pejuang cuan. Selamat dan juga semangat ya teman Pro 2 ya. Intinya kita bakalan ngobrolin banyak hal sampai nanti di jam 7 malam. Ini biar kamu enjoy sore hari ini bersama dengan kita Pro 2 Batam. Di sore ceria kayaknya aku mau ngajakin kamu sedikit throwback dulu. Ini ada satu single dari Spin Doctors with Two Princess. So, before we get back to the update, let's just enjoy the hits.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

That was also from Shakira and Burna Boy with Dadai. Ini soundtracknya dari Piala Dunia ya untuk tahun 2026 ya teman Pro 2. And I'm back, masih barengan aku dan Nok Putri Rawati nemenin kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Hari ini kan kita memperingati hari lahir Pancasila ya teman Pro 2. Dan tadi pagi Bapak Prabowo memimpin upacara ya teman Pro 2 di Gedung Pancasila Jakarta. Di pidatonya beliau, pidatonya cukup lumayan banyak ya teman Pro 2 ya. Dan aku baru lihat ini Pak Prabowo pidato tuh bawa fully scripted. Dan ada beberapa poin-poin yang aku coba bantu buat rangkum ya, in case kayak ada beberapa dari kamu yang belum sempat nonton secara langsung atau mungkin cari informasi mengenai apa sih isi pidato Bapak Prabowo hari ini untuk memperingati upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Oke, jadi di mukadimahnya beliau sempat bilang kalau kita harus bersyukur karena Indonesia punya Pancasila sebagai kompas bangsa gitu ya. Menurut beliau, di tengah kondisi global yang serba gak pasti seperti sekarang, jadi Pancasila ini bukan cuma ideologi guys, tapi pegangan biar kita gak kehilangan arah. Terus masuk ke part yang cukup konkret ya, ini di part yang cukup tegasnya Pak Presiden bilang bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila guys. Artinya ekonomi kita tuh gak boleh cuman mengejar angka gitu ya Wak ya, tapi harus tetap religius, manusiawi, dan juga memperkuat persatuan bangsa. Karena katanya tugas negara itu bukan cuma tumbuh, tapi memastikan rakyat ikut merasakan hasilnya. Nah, ada juga hal yang menarik ya. Beliau sempat menyinggung soal kekayaan alam Indonesia yang luar biasa besar. Tapi di saat yang sama, masih ada catatan penting nih. Belum semuanya benar-benar bisa dinikmati masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan sebagian sumber daya kita tuh masih banyak yang justru dinikmati oleh negara lain gitu ya guys ya. Jadi ini jadi pengingat kalau Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola kekayaan sendiri. Begitu. Ada poin yang lain lagi nih teman Pro 2. Pak Presiden juga bilang kalau beliau punya target besar, yaitu adalah ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Termasuk gimana hasil pembangunan harus benar-benar sampai ke rakyat ya, kayak ke gizi anak-anak, pupuk untuk petani, akses pasar untuk pedagang, atau pemberdayaan nelayan. Intinya katanya sih harapannya ekonomi Indonesia jangan cuma dinikmati oleh segelintir orang. Siap. Terus ada juga nih pembahasan soal langkah teknis ekonomi. Kalau gak salah tuh beliau sempat bahas mengenai hilirisasi ya teman Pro 2 ya. Jadi ada penguatan industri, hilirisasi, pengelolaan devisa hasil ekspor, sistem ekspor satu pintu juga dibahas, sampai penguatan koperasi, UMKM dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berarti memang ya desa harusnya menjadi prioritas begitu ya. Karena yang paling terdampak nih sekarang memang desa, walaupun di desa jarangnya pakai dolar gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gitu teman Pro 2. Di sisi lain juga beliau menyoroti tentang MBG atau makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat dan juga cerdas. Karena kalau menurut Pak Prabowo, masa depan bangsa itu ditentukan oleh kualitas generasinya. Tapi juga katanya beliau gak menutup mata soal tantangan besar ya, masih ada praktek seperti korupsi, penyelundupan, dan upaya memecah belah bangsa yang harus dilawan bersama jenah. Terus pesannya cukup tegas nih, Indonesia ini bangsa besar, jadi kita harus berani menghadapi semua tantangan itu dan bukan menghindar gitu teman Pro 2. Dan ditutup nih, Presiden Prabowo menegaskan satu hal yang cukup kuat untuk closing statement speech-nya, dimana seluruh kebijakan dijalankan berdasarkan Pancasila, Wak. Maka Indonesia bisa jadi negara yang sejahtera dan dihormati dunia. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, itulah closingnya. Itu tadi apa isi pidato yang coba aku rangkum ya guys ya. Tapi kalau semama ada yang miss atau mungkin terlewat, mohon maaf. Nanti kalian bisa tambahin ke aku lewat DM Instagramnya Pro 2. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu kita soroti ya. Banyak netizen kan ini rame nih sekarang bahas mengenai pidato beliau. Yang disayangkan netizen itu adalah
keadaan Indonesia yang tidak di mention mengenai pelemahan rupiah ya. Jadi kayak banyak yang ngarep tuh kayak apa nih strategi kita sebagai bangsa yang besar ini untuk menghadapi rupiah semakin melemah, karena sekarang kan masih stuck sih memang, tapi untuk US dollar tuh udah di 18.700 berapa gitu ya. Gitu. We should prepare about what's gonna happen for the future. Itu yang banyak menjadi pertanyaan para warga negara Indonesia. Tapi ya semoga nanti kita dapat pencerahan ya teman-teman Prodo mengenai hal yang memang menjadi keresahan banyak orang. But that's all untuk rangkuman pidato Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia di hari lahir Pancasila.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
1: Sore ceria, Pro2 FM.

da, that was one song from Two Door Cinema Club with What You Know. Kalian masih di Sore Ceria barengan aku dan Mutiarawati ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja kali ya. Tadi kan udah bahas yang agak lumayan berat ya Wak ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Dulu kamu ingat gak sih ada satu mini drama yang pemerannya itu Dwi Sasono sebagai Mas Adi, Sofia Lejuba sebagai Angel, Deva Mahendra sebagai Bastian, dan Chelsea Island

Ceritanya adalah tetangga masa gitu. Ingat gak sih sama series ini? Klasik banget gitu ya. Ceritanya itu menghibur, ringan, gak muluk-muluk, dan bikin yang nonton tuh kayak apa ya, tersedot gitu loh ya guys ya. Perhatian kita tuh kayak dia tuh engage banget dengan ketertarikan penonton gitu loh. Apa-apa yang dibawa topik-topik yang ada di tetangga masa gitu. Nah katanya nih teman Pro 2, sitkom legendaris ini ya, karena kan rame banget tuh, katanya bakalan ada remake tapi dibuat versi film. Nah ini coba kita kulik ya guys ya. Jadi tetangga masa gitu bakalan resmi jadi film, cuman castnya katanya akan berbeda. Dan ini adalah kabar yang dirilis oleh rumah produksi Imagine bersama dengan VMS Studio. Dibilang katanya mereka udah selesai nih merampungkan proses syuting versi film layar lebar dari tetangga masa gitu. Sutradaranya adalah Rako Prianto. Nah yang bikin heboh adalah itu tadi, castnya udah bukan Mas Adi, Angel, Bastian, dan Bintang lagi. Padahal mereka ikoniknya tuh di mereka gitu ya teman berdua ya. Dan wajah-wajah baru lah akhirnya yang akan mengisi cast list untuk film tetangga masa gitu ini. Ada Chico Jericho, Laura Basuki, Marcel Darwin, Yuki Kato, Aurora Ribeiro, Ari Irham, dan Wulan Guritno. Tapi justru setelah daftar pemainnya muncul, netizen tuh langsung mempertanyakan satu hal ya. Kenapa bukan cast asli yang balik lagi? Karena nyawa. Jujur sih, aku nonton tetangga masa gitu itu kayak udah lebih dari dua kali ya aku rewatch, kayak dari episode 1 sampai kelar, ulang lagi episode 1 sampai kelar, ulang lagi episode 1, enggak tahu nih sekarang sampai mana. Karena ini biasanya buat teman aku lagi makan gitu ya, atau pas lagi gabut gitu ya, butuh yang random-random gitu. Aku nontonnya tetangga masa gitu di Netflix, guys. Jadi nyawanya menurut aku ya di Dwi Sasono, Sophia Lajuba, Deva Mahendra, dan juga Chelsea Islan ya. Kayaknya gak bisa ngebayangin gitu loh, suami yang akan menjadi Mas Adi. Kayaknya Mas Adi itu emang si suami yang gak peka ya. yang model-modelnya tuh kayak begitu gitu ya. Itu tuh kayaknya cuma bisa diperanin sama Dwi Sasono deh. Dan karakter Bintang ya, yang kadang-kadang pinter, kadang-kadang kosong, lugu, polos, tapi cinta banget sama Bastian. Kayaknya tuh memang udah nempelnya tuh ke Chelsea Islan gitu ya teman berdua ya. Jadi ya ekspektasinya bakalan tinggi sih untuk para cast list yang bakalan berperan di versi filmnya. Terus produser Delon Tio juga sempat menanggapi ya ramainya komentar publik mempertanyakan cast lama dari tetangga masa gitu ini. Katanya pergantian pemain ini dilakukan karena cukup sulit menyatukan jadwal para cast lama. Ini empat-empatnya udah pada jam terbangnya tinggi gitu ya Wak ya. Jadi kayak kalau nunggu mereka nggak akan mulai-mulai gitu syutingnya. Namun di sisi lain, Samantha Barbara, ibunya Chelsea Islan, juga minta publik untuk tidak langsung berasumsi bahwa para pemain lama menolak terlibat karena sibuk ya. Ibunya bilang beberapa pihak yang ikut membangun serial tersebut justru baru mengetahui proyek remake ini setelah proses produksinya selesai gitu. Jadi kayak ada dua sisi nih, kayak ada drama nih di balik recast dari film tetangga masa gitu ini gitu ya. Intinya semoga sama seperti yang ada di mini drama gitu ya, karena itu image-nya udah nempel banget ke mereka berempat. Jadi kalau ini kamu semua lupa, ini kan ada dua pasangan ya ceritanya ya, ada pasangan Bastian sama Bintang, dan juga pasangan Adi dan juga Angel gitu loh. Ceritanya tuh berpusat seputar ini nih, keseharian tetangga ke tetangga gitu ya. Ada yang pasangan yang udah lama nih, si Adi sama Angel. Nah Bastian sama Bintang nih pasangan muda yang masih honeymoon phase gitu ya teman berdua ya. Jadi konflik rumah tangganya belum sebanyak Mas Adi dan Angel gitu. Jadi kayak ini sebuah perbandingan kontras yang seru gitu loh untuk diikuti gitu ya. Drama sih tapi seru gitu karena komedi gitu ya teman berdua. Jadi kita tunggu aja nanti versi filmnya bakalan seperti apa. Apakah bisa ya untuk
memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi penggemar fanatiknya tetangga masa gitu. Tapi kalau kamu penasaran, kayaknya gak telat deh buat nonton versi mini dramanya yang sekarang ada di Netflix ya, Tetangga Masa Gitu, teman Pro 2.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baru awal tahun, bagian medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditab menghadirkan Overlook Medical Trend 2026. Forum buat kamu para HRD, finance, dan business leaders. Buat ngobrolin tren kesehatan, strategi workforce, benefit karyawan, sampai cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditab, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk daftar sekarang di bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditab.id. Sekali lagi, Instagram @meditab.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditab, Healthcare Made Simple. Selamat menikmati.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Wow. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: bisa jadi lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh.
1: Wow.
0: Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI buat teman-teman terbaik kamu guys. Sudah mau jam 6 ya. Jadi udah jam 6 sih. Jadi aku harus pamit undur diri. Thank you banget nih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3. Dan azan maghrib untuk Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di 18.09 waktu Indonesia Barat. Jadi kita berpisah di sini ya, karena setelah azan maghrib bakalan ada jazz music yang akan nemenin kamu for the rest of sore ceria, sebelum nanti malam jam 7 bakalan lanjut sama jaga malam. Hari ini jaga malam sama siapa? Bentar aku cek dulu ya teman Pro 2. Jaga malam barengan sama Dindin. Jadi keep tune in aja, enjoy the rest of our program ya. Terus buat yang lagi di jalan juga hati-hati, jangan buru-buru, yang penting selamat sama dengan tujuan. Akhir kata ya wa, aku Denok Mutiarawati pamit and bye-bye.

0: calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah di Universitas Awal

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

62 dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 1 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menjalankan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dari Jalan Abu Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala.

Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah akan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Tiga Macam Kesabaran Ketika Puasa. Puasa mengumpulkan tiga macam kesabaran. Maka jika kita perhatikan, puasa ini melatihkan kesabaran kita agar puasa kita lebih panjang. Dan tidak mungkin iman itu hidup jika tidak ada kesabaran. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam keimanan itu seperti kepada untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan bisa hidup tanpa kepala, iman pun demikian. Iman tidak akan hidup kecuali dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini dikarenakan kita hanya diberikan dua pilihan kesabaran. Pilihan sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di dunia manfaatnya luar biasa, tapi sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Orang yang tidak mau sabar di dunia untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat, ia akan bersabar di api neraka. Dan kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aslauha fasbiru aw la tasbiru sawun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya, maksudlah kamu ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Tur Surat 52 Ayat 16. Maka lebih baik kita sabar di dunia daripada kita sabar dalam api neraka. Adapun tiga kesabaran itu adalah, yang pertama, sabar untuk mentaati Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan ketaatan-ketaatan Allah dibutuhkan kesabaran. Hal ini dikarenakan bahwa jiwa manusia menyuruh kepada keburukan dan juga setan yang selalu menggoda kita. Setan selalu menghalang-halangi dari ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surah Toha Surat 20 Ayat 132. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi syahwat, yang akibatnya adalah dia puaskan syahwatnya. Dia tidak peduli apakah Allah ridho atau tidak. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi musibah. Musibah berupa lapar, haus, lemas, tentu ini semua musibah. Musibah yang melatih kesabaran kita agar kesabaran kita bisa jauh lebih panjang. Karena pada dasarnya kesabaran tidak ada batasnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di Telak Haud. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

untuk mempersiapkan Piala AFF 24 Juli sampai 26 Agustus. Timnas tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Skuad Garuda ini akan menjalani dua laga uji coba melawan Oman di tanggal 5 Juni dan Mozambik di 9 Juni. Pablo Garay bersama Gene Katulistiwa akan menjalani dua laga uji coba melawan Burundi 4 Juni dan Comoros di tanggal 9 Juni di Marrakech, Maroko. Tamiram Kazubev yang sempat absen pada Maret lalu akan kembali ke skuad Kyrgyzstan yang kini diasuh legenda Kroasia Robert Prosineki. Robert ditunjuk sebagai pelatih kepala sejak Desember 2025. Kyrgyzstan akan menghadapi Kenya 3 Juni dan Palestina 9 Juni di ajang The Three Nation Cup yang digelar di Kyrgyzstan. Ketiga pemain ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional masing-masing. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Persita yang terus melahirkan pemain-pemain berkualitas dengan dukungan penuh yang diberikan manajemen Persita kepada para pemain yang membela negaranya. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Film ketiganya kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air. Film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Film ini juga dibintangi Raihanun, Ari Irham, Tengku Rifnu Wikana, hingga Christine Hakim. Kehadiran para pemain lintas generasi tersebut semakin memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini, edisi tanggal hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Aku Dava bakal menemani kamu sampai jam 9 pagi nanti tentunya ya. Nah, aku bakal nanti spill sedikit nih tentang perkiraan cuaca di hari ini dan kondisi lalu lintas ataupun info-info terkait terupdate yang ada di hari ini pastinya. Dan buat kamu yang mengawali hari kerja setelah long weekend ini, tetap semangat untuk mencari rupiah-rupiah itu pastinya ya. Dan ini sudah libur panjang dan mengawali di awal bulan udah pasti seger banget ya, yang habis gajian, habis liburan panjang, ini kembali bekerja, kembali beraktivitas lagi tentunya. Nah, buat yang lagi di jalan tetap hati-hati, jaga keselamatan, jaga kondisi. Buat yang lagi di jalan mungkin ada apapun itu, mungkin entah kemacetan atau apa, langsung aja bisa lapor min di Instagram kita di @prodabatam. Aku nanti bakal balik lagi update kondisi cuaca dan lalu lintas tentunya. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

105 konfirmer Batam, teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini aku bakal infoin perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Ini menurut BMKG untuk cuaca di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ini hujan ringan ya. Ini perkiraan cuacanya. Ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Aji itu terpantau hujan ringan dengan suhu 27 sampai 31 derajat Celcius. Ini perkiraan cuaca di hari ini. Nah, cuman kita nggak tahu ke depannya di hari ini apakah akan hujan atau terik atau gimana, karena ini terpantau di, kita lihat langsung nih dari studio kita, ini terang sekali ya, cerah banget nih cuaca hari ini. Cuman kita bakal lihat karena ini hanya prediksi cuaca. Buat yang akan melakukan aktivitas outdoor, mungkin ini bisa jadi acuan untuk perkiraan cuaca di hari ini. Nah, untuk kondisi lalu lintas ini terpantau, aku intip-intip dikit, ini masih lancar ya, belum ada penumpukan atau titik-titik kemacetan sama sekali. Mungkin nanti aku bakal balik lagi update kondisi lalu lintas juga. Nah, buat yang lagi di jalan tetap hati-hati untuk on the way kemanapun ya tentunya, atau juga bisa langsung update juga di Instagram kita di @pro2batam.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Let's go. 105,5 FM Rebatam, teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini aku mau update sedikit kondisi lalu lintas ya. Ini udah hampir jam 7 juga. Ini kita mulai dulu dari Simpang BI. Di Simpang BI terpantau ini lalu lintasnya lancar ya. Ini gak ada penumpukan sama sekali di sini. Ini tapi ada abang-abang puter balik sini nih. Gak boleh nih bang ya. Ini melanggar aturan nih. Kalau puter balik agak jauh sono no. Nah itu di Simpang BI terpantau update-nya ini lancar ya lalu lintasnya. Gak ada penumpukan sama sekali. Terus kita geser di Bundaran Madani. Ini terpantau cukup lengang juga. Gak ada kemacetan di sini. Begitu juga di Simpang Kuda terpantau juga ramai lancar ya aktivitasnya di sini, nggak ada kemacetan atau penumpukan jalan di sini. Jadi buat yang lewat tadi di Simpang BI, Bundaran Madani atau Simpang Kuda ini masih aman. Jadi kalau memang mau on the way, ini buru-buru dah, mumpung masih sepi ya ini. Nah tapi ini kita geser di Simpang Kasablanka, ini sudah ada penumpukan lalu lintas di sini. Jadi yang menuju Simpang Kasablanka ini terpantau ini sudah macet ya, udah ujungnya ini udah sampai di tikungan sini. Jadi yang mau berangkat duluan bisa buru-buru juga, ini udah jam 7 juga ya. Nah yang masih prepare nih buru-buru dah biar gak kena macet ya ini ya. Ini terpantau juga di Tanjakan Shotling, ini lalu lintas yang dari arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya itu memang rame banget ya. Jadi ini memang awal kerja yang habis long weekend, mungkin yang habis libur panjang di kerjaannya, ini memulai di aktivitas di awal bulan Juni ini tanggal 2 ini. Jadi banyak banget yang bekerja di hari ini. Nih kita geser di depan pos damkar, terpantau lalu lintasnya cukup ramai ya. Ini dari baik dari Panbil maupun sebaliknya, kedua arah ramai lancar ya di sini ya kondisinya. Itu aja teman Pro 2, buat yang lagi di jalan tetap hati-hati, ataupun yang ada update-update kemacetan atau penumpukan jalan bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam.